0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nohel Colibal, Shakawine Kokwi, Panimak Tinamit, Panis Tinimit, Kokiyare Yawobi, Patakri Kayibal, Kikita Charech Yare, Chikikichap Kok Riuchi Rtiak, Econohel Rikikichap Kok Riratiak, Kekoltahek.
2: Marcos capítulo 7.
1: Rie Fariseo, Shokoje Ejojun, Achtipanelab, Epetinakolokchi para Jerusalem, que quebo cockruk, categori, que kile jajun chiquech y euti hoshelab, riare, chequewa ik, rukt il takirab, manquichahomtak. Ria fariseo, shokuhe conojeli ea judío, makewa tak, weman kichahomtar kirab, chipatakrikichok, rumarrech, chiare, kikirausig, rikikipan ojertig. Manquewa tak, aretachi, kepeulok parikaibal, weman skichakip, Shokuhe kakirawusig, sibalahnik ahastakchik, kakichak ritak umupal amaha, rihetak ebal, shokuhe ritaklak. Shokhekuri ri fariseo, eriachti banelab, kakikotuchi.
3: Suche, chiri eati hoshelab, mankikirawasig, tarihastak, chirahawashik, krawasashik, shane ruktil takikab kewaik.
1: Kubir chikech.
4: Ri Isaías ut shubir piviri ish, keb ipalah. Kachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri, nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut, riranima nah uya ongwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik man chwech. Rihetak bishap chekik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios, katekuri kiyuti vip chrih riki takanik ri winak.
1: Shokohe kubik chkech.
4: Genak ut, riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal reche ri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Rihunche kretzala huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish kibih. Wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Rihastak che rahawshik kinya chawech. Kinyau bisik che korman. Riish mankiya tachibe chrech riwinak. Arech kuman hun khasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsih ri dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik. Eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish ki khastak ki mano heri hachaweri.
1: Ki usgir che hamul riwinak rukri are. Ekubir chikech.
4: Chitama wenutsih kategori chichoboba. Mankota hun hasat chekok ube pariwinak, chekuts ilo bisah riare. Katekutri hasat chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
1: Aretakchi nakchiko wi chikech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare. Uwiri hunti hobelil. Riare kubir chikech.
4: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta che hun hasu wach che kok ube pariwinak. Makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima. Shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut chakchosh ubir chrech. Ronoheri tzokbal kech. Katekuri kubir.
4: Rikelu lok paranima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che paranima riwinak, kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri hetak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik. Rinimal, ri itzel tak chomanik. Ronohel we itzel tak hastakri, kelu lok chi paranima, ekutsi lo bisah riwinak.
1: Kelu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pa hunha?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Weta ishmoy mankwata imakri, shane rumal kibir, ri uhro nohel kekilo, ri mak kehekri kanok.
2: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kim bichi wech. Rihunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri hun ela om e hunitzel winak. Katek ut rihun che kok pari uchi kral. Are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi kral. Kuhakri ri kral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchabal. Que jujunal que usikihri e uchih, categori que el sahubik e que ukamubik. Aretachi se esatahubik con ojeli e uchih, knabehubichi quach. Categori, richih kikiternebehri are, rumal reche kikchop uachri uchabal. Man kikiternebehta ubihun winakri, che manchop talta uach. Shane que animahubiri, rumal reche man kikchop ta uachri uchabal rihun winak, che manchop talta uach.
2: Ri Jesús shubir chkech, we hun tsiho belil ri, kategori iere, man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Kategori, ri Jesús kubir chihomul chkech.
1: Kasih kasih kim bichi wech, inri inuchi kral chkech ri chih, konoheli epetinak kan nabech nuachri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Kategori chih man kishkitat behta ri kich abal. Inri inuchi kral, Kohun koku bi pari uchi kral, che innak ut, koltahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak omk petik arecha kulbana elak. Kulketa kulak, eku kamisah konohel. Ri in petinak arech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachiruk aslemal pakivire e uchih. Rihunche tohom rikilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori, kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech chkech, eki utukihubik. Rumal recheri are tohom rikilal emanimta ki ih richih chuwach. Inri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, jeri wetam uwachri in ritatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel, rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atachina humul chwech. Mankota hun ke san chwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shoko he ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
2: Katikuri humul chik, manhunam tichik wachri ahudio, Rumal rech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
3: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih.
2: Ek ochnik ah kekbih.
4: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
5: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
2: Shok ousashik pari Jerusalem rinemak ich rech rik ak nimrachoch ri Dios. Si balak kashteo, re Jesús kwakat para nim rachochri Dios, chushe re hun hache rachochri Salomón, re ahudio, kiksutih kip chrih ri are, kategori, kikbih chrech.
6: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
2: Re Jesús kubih chkech.
1: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pari ubiri nutat, areri rikbanouk atoxih panuwiri in. Katek ut,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kakohorik kuk riwinak, mankotari ripishap kuk. Katekut, kikiban rikutari pishap, shirumal rikiban tahik. Wewinakri, chemankotri pishap kuk, shas kikik aslemahwiri pishap. Kikikutu, risakalahutsih, wepishapri, chitsiptalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, epuwi riutsil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utslak nutsih rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, riat, chiawetam ri urayibal riare, chikawil riutsil kukut ri pishap, katekuri, riat chikabih chiat kamal be, chikechri emoy takwinak, chiat chak chikechri kebe pari eum, chiat achtih chikechri mankot kinoh, chiat achtih chikechri mankot ketambal. Rumal rech chechawach riat, pari bishap kawiri uwechpal rinohipal, eri sakalachzih. Katekuri, riat, chikakot weri chuwach hunchik, mankakot weri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakonik rukachi, rukishok, eriat kabanri makonik rukachi, rukishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri, kiatzukuh patak rikikolbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chekori akihil pari pishap, aretak chikaban ritzel chuwach we pishap ri, tahin kawetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
2: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol rimanhunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwech ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at, mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut, kuk ol ri pishap, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, Kupanna katok tsihri pawi riat. Riat sheruk ri tsih, eruk ri katom uwi kawilal, kasyal katih uwi ripishap. Rumal rech sheriah judiyo ubantahik riwinak, manchrikht kawi, eriukatik uwi kawilal, mangparibakilal tak kawi ri kasih a judiyo hun. Pari uh kawi, eriupusik uwi ri kawilal, pari kanimak uwi, Hari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk riwinak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri ukatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, are nabe shuyari utzihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. Weri, la kuchup kuwa, ri shuya utzihri Dios chrech. Manghetakri, rahaushik che saklach utzihri Dios, ekonohel riwinak man saklach kitzih tak, hachari kubih ritzih.
2: Rech riat, atsuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: At ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hacha hunwinak. Manghe tari, rumal rech che, hasub anik ri ukat baltsih kuban na ri Dios puwiri wachulew. At ekut, weri hosnu tsihri shuk utri saklaku tsihri Dios, rech ri ukihil, Hask uche, cheri in, kakatesh tzih panuwi, cheri in, hun ahmakunel?